0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mpangalatoane Rádio Moçambique, estete cha Nyambana Mfukeno, Rikumahe, 102.1 MHz, Kahungwino, 89.9 Kamasingo, 89.0 Kachisiku, 83.3 Japante, 88.0 Mkuhini, Lumudrupenga, Nyambana, Rikumahe, 101.6 MHz FM Stereo, 5 horas 50 minutos já Moçambique, Xcaricha Matimu Yasiku.
2: Matimu Yasiku.
3: Hello silmu ingisetu wa kuranzeka, nyamukia isiku legi amatiku wakia alaska gambu maekeketa kuhili sima ya kukaisa mandau la wahanya ukawona hina vanwa msavali. Amatimu la mwingiseti mambi wa emi nangu nyo gezumu gizuwa kwa Avelino Antonio, Bernardo Salomão, Isasela Mchini, mwingiseti teka sangu tamela hasi hiku ambela matimu la Tenga ula mwingi seti nyamukia isikuligi amatiku oki alaska gambu maekeketa kuhili sima ya kukaisa mandau la wahanya ukawona hina vanwa msavali. Nako onaka sikuligi kuwa sangula mkianganu wa hombi la amatiku alaska gambu manga kiangeni dropeni ga Stokolmo atikweni ga Suecia mabula mailani rikaratu leji ka woki matiku zhone kaku na rihingozi lumu kama hanyela maneni ya vanu la msaveni. Kasi kulegi, amatiku ya laska gambu, mavuna nika meke ketu, mailani jikaratu za hombi, leji amisave kiangana kunazu, hita kuyela na nimandau lumu hitsama kukona. Kasi kukulungelwa sikulegi, akamatiku ya kutala ya laska gambu, chipanzi cha zana gaona, kumaheka zinyingi nguvu, akudrelu akamisinya leyi yine hakumoya unene lomuko hanyeni ka hina vanhu chiputukezi oksigênio chimwe cha michumule imai waku ama palestra la kukuti waku avanhu vamisava leyi akuve bachela kota mhaka yo khaisa misava hambi kuvanga hisi amisinya hilezo zvimhaka ku kasiku legi nakona hisi ugofana ni legi lezo hilembi ga 1967 makunu kuwa sangula yipi ingangena kama timu hivitu gaku Igera dos Seis Dias la amatiku ya Egipto, Jordânia, Síria na maseketelo hei Kuwaito na Arabia Saudita manga kengela Iraki ama mkengela ku Iraki wafuma yechi kati makata parafina lumisaveni kanilezu ava humele langi a general wa Iraki loya angarangela yipi lei hiya nanga tirisa mirepulani akuve a vadulela magibita Jordânia Síria ni vaseketeli vatri basi mwingi seti ama timu ya nyamukia sinku ka junyu manyimalaha inaku amisava ya laska gambu yeheketa hili sima ya kuhleisa mandau la hanya ukaona ichiputugezi dia dume ya ambienti. Nakona, yala kanyili kusangula kayipili ngangena kama timu hivi tugaku Igera dos Seis Dias lezu in 1967. Ama timu la juzi magumesa kumungiseti malungiselwe hi Avelino Antonio minangu nywa gizumu gizwaku Bernardo Salomão i Sasisel Michin.
2: Zile amatimu ya siku.
1: Bungela Avelino na Bernardo Salomão mas kwato kuma semu nyimanyana la khulweni la mu ba kapi ya kafe kasuko mas kwato ku simama mhayunyana mitiru la radio Mozambique stitch cha inyambani ibonga kwa na mungiset kam nga kwato ku khindlumkani mitiru ya RM aka mishuli ya wasihlanu nyamukhaisin kuka junyu lembiga 2026 kuta kufumela kutshikela 30 graus centigrados lumu drupenga inyambani gambukita huma hima 6 horas ni 15 minutos 6 horas ni 15 minutos ga huma gambu kita pela hima 16 horas ni 58 minutos se chukwana kufuka hinkama wanhe kutsanzilo kuvusha kutsanza madota loko zvilava yo phasa makachipechela vatsara ku Musambikano kuveti hehe tatata kuma hi muvhulu hikona kungani kinzimbukani kambe la rad Musambikano leri tiva leswo loko halaka ku etlela ku ganga mbedweni a tikuita lolomela ingata pambeni kwanza ku sekitemba wena mase jungaluz mungiseta journal da manhã la RM kala seyo gente garrogero denis kutano ku msroj kelunika sweet loko va ku Musambiki utiamo tikule kingatolo akagona na loko va higitirela ka siku ya pambeni kwanza a hetereni vana vati.

Domba nenge vagunoga. Tepuyo nangarali zahadara uye papaitu mashaken. Awana kuyaja nge danride. Gestacio Fernandes. Lugera matzitzi. Maru kuye domba nenge vagunoga kawuye. Vagunoga domba nenge varanga karamidade. Banyamaye nguzunguzu kuwa mana kudumba nenge. Wagu ya mano umwa mano romu domba nenge nunogela sirungu. I'm going to go to the house. Ingumurosani matiti, babu zimpeto, babu ingumurosani, gazimiru zezamu uno. Madumba nengi mure, mercado 2000, ma mercado tsugura. Mure, sikotituno, ingumurosani, zimiru zezzi. Ambara mugura magumada vene, upanu gurosa guatu. Obanuru mama, tsukwana guhongora nura kopanyado. Muranu fumu gazua, guhongora ya noga. Anasuwa na pana, vagurongoroka, vagira jikombra. Ja ue kamada. Wagu hongoro ya no igera matomatu, no igera cebora. Karatu hongoro ya no gozo kukari, ni mahagani nyatsaya. E depois ya gambi mwama katari nguzugu wa renga siru mnya uranga uri nyagu noge. Omu guno wagu nguzugu mana vama maikuru wa. Kava nga urawe gunoga vahanza sombo. Ma no gama na kumna. Mana kurunga jikarangu. Zau mamu wono yeginane. Hoku tiketu wagu noga basi tembuene. Wabu upiana mitoki kunoji nana. Nengwa kukira madera wako wata madera kunoji nana. Za uzumere wango ya nogero kwa wabu wata kunoga urenga Japani. Narona malina. Akubura sona uwe. Yakubana jihangi di nrangani. Mamai narini mitumu nrangani. Angu skoza kwa emberu kwa enga zango. Nyagu rambonga hango dumba nengi unganyi wete matomati. Kandili gungu kunaru nada. Kupasa zana mitumu nrangani. Anenu wa mamai wabazeru tunu haku murombani. Aku uta mwamata kweta kurenga kinya ukaru. Munga murani mali inafasha furiano. Aku romba diskontu muni ingeni. Mama. Gambi uru kweta kuninga nguzuri sima. Mama kugira mitumi kiro kuva nyamai kuru aku yedza kuharadzana ni mwagadzi wa indrangani vamu vanyamai vakara kuphaso ndrangani mama kuya kumoya kumata kharabasa na vamaundru nyamai garadi gani khakarara uika kwete kusiona so zvotuma basu uya mama kuphasedzera kukuye orunga dzangu hi uya kwatsapo kutumutunu lemanyinga kuphasa khava vangu kara vamu vaira kuso. Ja aku hira mwama nrangani siru soso. Karimu muninga mali na hii. Wataku mutsaikera. Waku ya mana mwama anga bera kuzinyani ili tsuguroro. Aku pungira kikarangu. Karimu muninga lini yopo nilikungu waku nara. Waku zina aku saira situru nyanyama nada. Wataku mutsaikera ku nyama yoyo. Anani gini ingwa. Nyama yoyo nani njombo. Mani di mwama nyaku mupasi nrangani. Kolo wamo wanyamai vada vai hana kudzani inga fashe vore ya kona. Nitinga kwa muye kera nuanguwe ni adwara ni mwanga dzuwaye. Dishkulpa vizinyu kusipkaze suru sasi mavatune. Uduwana ni mwanga dzuwaye kukuye. Jipapa mwanga dzuwaye weta ku aru unya mahigi sugura ala. Kolo utepu ya kona yomaneri mwama gezi mgangani. Waru kuye uundrangani mumatengi naru uti mago kanriya. Ini kanga mama nopo di nyufurugeza nyekastarani pupurangu. Nyufurugeza kanri efele kutimeka na. Gana nyopo tana kuzi vintreje. Kara uwe mbanzi mnyama kozo. Rinze. Ate jibu hedo kuli gobi nyifegula ana. Ukoza kutima kanri. Rangu uyu wana vida yoyo. Uizeka kwadi kamu vida yoyo. Mwama nyanga uyu kamu kusizumero kongwa ya. Nwagira matomati uyu. Aya uudise kwe aliyo ye munga mbamba misera abakarini.
9 horas ni 41 minutos. Gestácio Fernandes, Nigizimbanha, Cuia, Noga, Cauia, Uru. How what that would the Gizimba, you may yamu Mamoyo. Angarigoning by your pass, O Mama, Kumamanguru, your pantangu, your inyambani, and Ingo Viora, Vare, and Ingo Gambe, Kaderanya, Kozugim, Biaki, Yokurum, Mwebe Moya Gunanuli, Mangumutum, Dorpanu, Gatuganyambani, Kotaro Gumana Vare, Mercado Central, and Ogira Tumua, Yau Son, Yaserato Vare, the daughter of Congol Guzueli. Na umdoropano kwa tukanya mbanu kumwanu kuta se usumu mani uyukuru mwembe moyo ata kwa nakuro umdoropano kwa tuku yalaka miaga ni miaga ma 2000 yoyo nakunga kuwamba sipaneana Luisa 9 adiromu tepe kono yina kuemba niwa medu wale mbago doropano kanya mbanu wangu muti Luisa 9 wa medu tepe kona umuti medu anga yamba nzimu yine kuye enendrangani kanya mainya bedzwa kanyirari nyakutava kusongwa Vama vera rugo vatanga nisan rangan, nyaku tava govetua. O nyaku per adita zega skarango nyaku hods, arara ninzara. Atanyovil adita zega mivoro angareng, arara kunada. Yamahegi swadi zega kumuta mukinyer, shurupan vaikeshar. O unwidun ruganzi muyoyo. Tepuyakona yunga banayamba gambinzi munyapuan, you we kumate kenya. Zinyara zagum bepinuga, bepinukumate kenya. Ungoi dunroga te pia kona yoy. Unga banako yambwa kambinzi minya pwene nga zamu John John horwa guna. Ungoi dunroga te pia kona yoy. Unga banako yambwa zinzi muzozo. Kite pia unga banako Luisa 9. Unga banayamba te pia kona yoy. Unga banafufuma. Muhunu kama tiku. Ago mana jago tepa zinzi muzayi. Zipkara. Maje Luisa 9 waru kui. Nyingu zama kawoye. Makinga nyangu hambani hambani kawui nyizamiri kava nyizama kei. Rike ni mwendo nina uveza usuwana maji yi usuwana kawuvele kawui. Nyangu penuge ni mutokona nyangu vele ni mutokona maji usuwana kawuvele.

0: Mungisi hingrosa avunya mungunya kitonga kwa litsikuleli la mhuno inagane ketu tangeli nyawunelele malanga hivanyoko umu omu inyimbani wakutikisisa jisecha ga malanga yali nyako vijishi silu nyanga sirengo nye misimbu kupata kutimisa go sisi bidwe inalapisa apu nyama hunguyaya mahungu ma ganyago hukayo ibangu ya kumsa mpolitika ya partido Frelimo hi wonuliago hi pandungu ya inyibanyi Esperanza Bias ngulomba valimi huwa wa tombana kumitsangano wakodza oku wete del matinga nyago tsungu hezi kayo aya imambi manala pako avu nyama hunguyaya kirumil kumenyi Tomas Floyd nimiswela wangisinwai. Utangiri nye malanga hipanya ku umu umu hii pandungulu ya inyimbani wago engeze la sikwata nya hisecha nye malanga nyago vijisi misimbu nye sirengu kukweta kutimbisa kusisibidwe ga zidistritu za Masinga, Funyaluru, Maboti, Inyasuru, Gofuru, Murumbeni Nyipanda, Kiyumi Ganga Eyi huru mu malanga hu vegetsedwako sirengo nyimisimbu abo inyako vasechi weta ku vasecha kukiki ndani wate kutukula sikaradzo nyakubidwe misimbu nyikubidwa sirengo mu tangeli nyamalanga hivanyako umu omu chipandungulukia inyambane gane duku ye sikwata nya yisecha somo gadi distritu zedzi wa himbezela ku watu nyimbana malungelo ya kone wa londola zitomba misimbu nye sirengo. Renato Bata mutangeli nyimalanga hivanya ku umu umu hii pandungulia inyambane gani lukukuye misimbu ya kupidwa kukuwa tuwapweta ujira maprangu ambarika si kukuweta ubahazi nyumba kumisimbili nya simbiri kudiga kama prangu batu kupila misimbu kukuweta ujira magara kisu esi sigira kuku kamala kinyamangi kukuonega kupidwa misimbu abata warukuye kujikati yeye ku emisidwe ku ningwa masesa yali nyakubetika suku batu balondola misimbu kuhu vomo mambe ba ndraka kumila yu inga vekiedwa mwningi watu nyamahongo gandu kuyukubi yiswa nyezi tomba vweteka ku naralipindula moyo nye moyo mahongo kuhitonga maguru mfukane gasi gazi minru zali tigula muhunu kuna pela tsangano aku konferensia provincial nyaku tumbanisi sibangu sa partido Frelimo staku kasi kumalanga nyo tsilanganye ndani bateka suku lungisedwa konferensia nasional gasi nga vekedwa kuwa ijireka ku ngimanya agostu tako gali doropa la shimoyo ki pandrungulu ya manika ahulu jibangu ya kumis são política ya partido Frelimo ki woneria ku ki pandungulu ya inyibane Esperanza Bias angolomba wa limi huwa wa tumbana kumitsangano wakoza kudwana ni kipi kipi himbla kasi ni ulimi matinga aya mana ningako zitsipa kawalimi wakoza kubibuhisa sikaradzu sawe kanede Esperanza Bias Esperanza Bias kanede kuye angu zitu kuye ka jipandu ngulike inyambane malanga nyokare valimi vangu tsangana nyisi garadzu nyakumani zimbeu nyaku dzeki ulimi wawe vayarengisa ka malanga yotsalenganye kukarate na bene va tombanide kumitsangano vana vebuisana yipi kupataka sukuva tsunguhedza na va tomba nide haku simama kumninga mangu ku hitonga maguromo ifukani kuwa jikate ikiki ukupende kuwa litsibula bonoba ga paira ya inyambani the obra nyawubahi nya lipande magumi nilipande nemwe yudisala nyako hebule kokwali 10 na ndanga mweyo nyawu hebule ambarikambe kubahwa nyi ndanga mweyo nya udahi dzinga tsungunudwa ako kinkulu gezane yinga popusha kasikho ngima nya February unga pindra 5 millions e 500 mil bitcoins zitapao dzinga duswa ko kopuni mayo nya ku kimbelanga singi dzifoni aku telefoni ya mofel kiyuka sibuta ku kutimbisa hu sedzwa nya dzindanga dzedzi nyidzisala dzinga tsungunudwa mu tangeli wa pele ya inyambani Benedito Gimino ganduku ye uvahi wuhu una ningwa ga mitsawa nyi mitsawa ili kasi bahako gali dropa la inyambani kakunanga poteka kuweta dzikopo linga dzi Kongolo la toya da Pasqua kibango ya kupuni nyadzifoni kanga hinganera vanga dusadzetsa pao ganiri kukuye gasilipindulao kuweta kupasidzela mfumu avunye kuusedzi yevinyevi yinga tsungunudwa ko jingulu gezani jinga pupusha umu kipandrungulo ya inyambani na kutimbisa kuye vanasimama kuwenengedza milongolo kunyotsunguhedze kachipande cheche kuweta kupasidzela mfumu. Komiti Olimpiko ya Mosambiki kiga singa wumba magomabili ngili vandu vatangili nyawu kimbani nyi mihakani ya kutisimili umuchi pandunguli cha inyambani lipinduleli kiluga silinga tombanisa vatangili vatumago nyimi tsangano nyami hakani nyakutisimili nyivambe vazikatalia kwa abu nyimafumbu nyami hakani kutisimili umuchi pandunguli cha inyambani abunya utumiyo nyo chukumbisi wana ningwa matinga maimbrago nyiku kira makungu nyiku onelela kawunga tizapau nyiku onelela babetele nyama fumbu nyo tlinganyi nyami hakani kutisimili mu tangeli nyo chukumbisu wawo nyaku kimbrani nyami hakani kutisimili wa komiti olimpiku ya Mosambiki Benedito Jona Xavier gani lukuya makungu nyandanga yaye kukuningali pindu aga vato vakoza kutangira mitsawa nyami hakani nyakutisimili. Wangisi wakititzi kia inyambani hingu ema apa apu nyama hungu nya yitonga kukwa litsigu la muhunu hinga ganera muhunu gu ketu u tangiri nyamalanga hipa nyaku umu omuhi pandungu kia inyambani wakubweta gu tikisisa kisecha gamalanga gube kisidwa gu sirengo nyimisimbu kubweta kutimbisa gu zitombatizi zisi bidwe ku watu gambe he kanede apo nyama hungu yaya kuketu kuna usedzwa tengu nyukarinya dzindranga nyaku hebule kabunya disala za koni nyi ndranga mwenye odahi kuyemu yale doropa la inyambani ndanyi vati kusedza sili singa tsungududwa kujungulu gezani jinga popusha omuki pandungulike inyambani nguwega apa karimil kumanyi Tomas Faloy Tsalani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: aritega matsongoni
1: yeah.
0: arlo kunyakhele
1: exactly yeah
0: nzimo mwayika si marega go ambari ne uri yakuomba yingutsakisa ngutsu koro yakuninga mera yilinya ali ngutsu
2: kuli vandringili vandri ungaluzi longoloko nzumba
3: waninyo kubana hina kupwede zinzimu nya kukare olu hina mana longoloko nya jikarango jikarango jamu hunu hina purelwa kuye Francisco Antonio
4: Muhunu hina takanela kutoko sadu nya zinzanzi Toko sadu nya zinzanzi yogiro ku zinzanzi zili za bimbine wakufeshi da primero Para hui gira toko sadu yogiro kulikoko kulituli nya upele nya likoko Yungu zeka kambe sibola, sibola nya zukundu Yungu zeka kambe sibolinya nya freshku O abona hiru mwalu sibolinya nya freshku podi hitumisa salsa kuba na hiringi salsa yatu na hiringi sibola yatu na hiringi alu yatu tanganya sinya sekundu na seraru kan pani fresh dentish nya alu na bana itsindridwe na kweta kambe tanganya matomato mavili nya makongoro nya bana ma vidzulu kamu kwa de ma tsindra kana ku kana ma tsindra kana ma pikar kana ya ku kuma vanza e ma pilete na kweta kambe tanganya nya sipone sivilo seraru nya sopa nya kutali ku mafura yale himarana kuto azeti When here mwalo nao podi tumisa kani kutemperu ili ya hiro nao kupani temperu portugeshu. Inakweta kambi kuhirali kukulatu, hili mwedo nye banarili kongoru kamu wadi, hili rala hiveza hisuka mate nya upele, pra kumana kasi hili tuulili nya upele. Hitaza tanga nya zikira mweyo, zikira puti narili nya hiro nao kupani bafana, zitanga nya zikira zili kamu nya zikongoro, hitaza kamu wadi. Hiveza inakweta kana hiri nyuma haka ninyaluru, kuta kona heri nye sipone sivili nya utale kusumu nya libumu asipra kukodza kutemperari zinzanzi zati kutemperari na temperari kuzinzanzi bana heri na hivizidi ya kuzishikamari na temperari kualu ipata nye munyu nye mahaga nye linyaluru ina bana heri na heri nao nisivili nga nyisa kasakasa kukodza kupara kamu wadi kuba na sidi kiri tanganya 30 minutes kasi napota kuna heri nye panela mwe nye bana heri kongolo nyana kama wadi pra kukodza ku kudzi enela kama wadi zinzanzi za tumuli na panela ile na thangi sa kasi kuma arumarele ya kuna bana hipila tati sibola ya tu ili nya sikundu wana hipila kukola hapa hipila hipila niyo sibolinya ili nya verdi hipila te kama wadi kuku kukala nyana finu gani sibolinya gani salsa tingi sipila te kadube sikala finu Ipilete kambe tomati yatu isi vijisa kama kwadi. Ako ulo, bwana hivweta kutenzizi temperu. Ina hivweta isi temperu ilira na kupani asafrao. Anupani turmeric. Ili takumia si dangali ya nanya kasiyo amarelu. Ki ina hivweta kumash kandrithi. Kanduku hii itaza. Ina teta nganyana nanya yiponyana. Nyambatala kama wadi hii kurunga kikitaya hizeka sibola ya tu hii tangiso mnye panela hii wataku upule umu tangiso sibola ya tu hiveza hizeka zinzanzi za tu hizi teze mwuri hiza rumare kama wadi hiveza hizeka sibola tomati ya tu hii teni mwure hinapoteka na hiri nye pimentu nanganya pimentu mwenye kongoro nye kuhi pila ni kukulapa ntango kuba na tete zinzanzi te tomate na teni pimentu ile gasi sikoza kutsangana kama kwani hiveza hijera aziti ya tu hii te kubatani ipronch hii te nyana sumunyana na hii tedi mafura ya tu inafingeza panela ya tu hii jega hii isa vajikutuni wanifugao hii fina rinyana gasi kupura kukoza kukiga kubi ya ure kukwadi sisi dandrami ipavati hii nasidika tanganya ma 10 minuti ingi na hita na isi kufirari gasi kuma virarelu kuyevi kwa kukujaka panu para panela ya kukasi ui ajitari gasi kukuhisi bangi ipavati kanduku hijaka muku imeshire kukia na tungunu sedinza ntitili tao isi resultati hii na ipweta kuja isu maneka na iku na ikala nguzu kumprometitu Pronto, ona kitu já se pedu guia de tanganya de 10 minutos, nata teja leitura, tu nyalinya nyalikoko. tel tu lili diganya na kitepo na tanganya 5 minutes itaveja ja hijega salsa kani seboli nye hanjega nye hiteni kupatani pronchita basi na hikumeshir mavilelo kama kuyele nyaguru le nampodo kuivia nguzu kuyitsipa porque inga vreze nguzu kubangelela muru inajisu kutangani kama kwa di mavijuelo tanganya 15 minutes o 10 minutes depois kuba na sividi kama kwa di panela mwenye kaikara zunguzu kuvitwa pronto na tena imeshiri na hiyo na mavelele ya kona ina na tena helinga munyo na si kaliji di kwadi one bas ora kitu jasu kaliji di muratu vidzili kama kwadi liko kule vidzili nilo iliko kwa tensao lina ni abitu nya kulika ku kupandra ku prosinyo kin tengi kana ile kidise ya kitsengo kwa kwadi panela yatu hako teli kwa kuno mpodi kambi hifininge za panela tengi hidi ka panena na hii nyamba finingi za kasipara kwa kwadi gubi ya kwadi kuba na sivijidwe na reula au lade na yera aruji atu nyamati nyimunyu basi ambavyo ta kugira aruji kudihira shima nyasibia ndu ja kompanyanchi melhor ja basi pra ku acompanhar para tu yei ki receta ing baningir na yo munhunu pra ku tamu apresentar
3: kubongidi na zikonza kuve hi embelera hina kuhoza kuga jikatike kinisu vinu lambo

0: Hoyo mukana unga leswe ka xikhonga cha wena ka sikono yingisa mitiri ya radio Mozambique msoro provincial wa Inyumbani wasangula langoloko interactive langoloko lo unza kolezo aka yoth lazo amiwa zihlano kambo kume kupinda hi mulungiso nyamuhla kota tola veto kambenzinani inakuloni ka siku yena zitomahana yena langoloko lo ka siku leki ganya murka na nziko wiyani mungana
1: kulisine na nyukucheni huyanu mungana nyakubera kamuka siku ga litsako nyakutsatira kambi mungana goromo kugaya anga manekana ku hata jititi ya Inyumbani kuba ingisa holongolo ku watu nya watu wapya kubukulu ngoloko abu hihibura kunyiwangana aba maburu hakubura aba satsa funya watu wapya hakusimana aba kahidi bali kuguhana ku iyi depu ya tu nyako hana hinga vota nganya kugumbi kitu yigari kwa watu itu kahibanya kasi kugasi kugasigari hakanya kugasi kusimsu manega kujinani u Kuloro nani kutsaka kasi kuresa longoro kwa muhuno.
0: Lisendele kambe kuma kala zwena hetsakile ngovu hikuva wena mungana mungisinoko mina ndzi munene hina hikushivela ku sema mali la zwena wehi munene aka wena ko mina ndzi ti zwikhwatsi hikushivela ku uhauluka ka siku u sema mani mitiri ya wena aka wena ko mina ndzi kolokana ndzi hlanganisa malembe ka siku leke nyamuxa hikushivela lebyo amathomo ni makatekwa handle ka lebyo mungana a yi nga byela aka lungulo ko nyamuxa hi byihi a swi gava lebyi swi to fambisa lezo alungulukulu
1: kugali tsuguhura muhunu abanya longoro kwatu kidongi sedega si para kuita hisi pas hatsa punya bangana segala sis aganera kasi kuga poema iganera kasi kuga siri ujiso nyiji gawa jiri nyajufana nisu nyama panyero
0: akawana mungana unga hina kakali jitewali zwa kakwene lezo wana azugawa fitufamisa lezo alungulukulu hina kasi kuli ginya mushya lungulukulu unga manjike nika mina zuvani uzivani zinguna jeremia jifrancisco lezo aka uhingilete zulfa Faira Xavier zwinwe na Laurence na Americo hi vona va inakuloni lava va to hetisela leswo a swigava leswi hi nga swi wula kambe yena Krimil kume kota toloveto yena a nga nyimiseka ka siku a wonelela longolokolo u chikala leswo a ka xikhoma xa wena hikwalaha ka tindlela letinene mungana hi ku xivela a wu ngisikinene ka longolokolo wa hina wa interactive.

0: Mungile ine kulone hiku vano hene hiti kavali chicha zwi rewu kisu kambi nzi wala na sitisi legu hakuna ni gonza lezo avikini viki chumu yu talangani hiku sa hagonza nguvu la haka lungu lukua hina luwa interativu haka wana kumi nanzi kumeka na nzi ura nza nguvu lungu lukulua makunu nzi kumeka na nzi hili handli kama tiku hakuna ni munga na tamo wadivali shaku munga shkota kwa ingisi kwa laka kungena kafunia kwa ina utala ku www.rm.com .mz loko no tirisa a phone ya Android nga swikota ku bashara applicative le ya RM Play lomuka Play Store loko mahelelezo uta hingisa hika work lazo ama tiku ya hasi ka gambu skat kam tavumela ku haramba lezo a tikavhena le tjukumesa tikavaleje to hiteka le ka dropa kale kama chichi na ina kolone Lawrence ya na Mereko uyana mungana
1: Experiências de vida.
2: Uyan vangana akati gawacha hina experiências de vida a nyamutia nzilaha machichi kasalão yokare nenhanyana okare ashukata kukuluka tunga tamulela vito atatulela hayet mungana uyani Avito.
3: Mina Ilodia Eunésia Albert.
2: Eunésia, nza jona le jaku wena wajiranza kuluka. Mina nzinga lahanzi jona aku. Nza wana le jaku mahamitiru ya kusaseka nguvu. Hina ikhamuse lanyana. Usangulili akumhatirulo wa uluki na uhini malemi mangani.
3: Uyani mina nzi sunguliku akuluka na nzini dozi yanshi.
2: Hijana, usangulili futhi akali. Imana nga kushengetela kasiku mhatirulu.
3: Mina, anzi, liwana ni vizinya wa mina. Zigawa janzi ziranza, anzi, sungula kuluka, zika anzi zikota.
2: Uti usangulili ni dozi wa malembe. Loko, akama longa kari, ula kuluka munu ukari, ama nga kuchepeti, imakata nga wena.
3: Vangwani avanzi chepeta.
2: Juna nga kauma haka siku makutemba akuwa mahatirwa unene.
3: Nzino si mama ni kugonza juwani, nzangula kuduka, wadawa juwana, wata nzita waluka.
2: Kani leju, juju ni malembe mangani?
3: Nzina ni dizotu wa malembe.
2: Juju inga kanyo, unga munza akusukela siniani, tinyeni, unga sangulela kuna kuluka, kala leju.
3: Anzinga ina tiklienti, anzi tama angama oleha na zinga luka imuhu.
2: Ijo na futi, kani leje, jinunga maha kasiku uhunza ajikaratu leje, kasiku avanuwa sangula kukutemba inakambi valangutela atiruwa wena.
3: Mina anzingi shtira mashka atiruwa mina, nzi luka avanu. Vanda vaya vaya kota kuoniwa hei manu vangwanyani. Anzi sima manzi luka hei kujiranza. Ateja vanu vata luka ja na vateja.
2: Hijana, akama lunga kari hunga tiku mitikiliente. Anga pimisa kutikatiruwa wena?
3: Anzi pimisa kudizishtira mash. Nzinga dizishtira hibriki nza ziranza.
2: Hijana futi. Kuna chumcha kusaseka nguvu kunza kumahatiri ukari hiku uranza. Kani leje, na jitiva leje kumakwa na majove kutani vacha. Baku vati wakumahatiri ukari, atiri ukari. Kani leje wana, avashko tukutimisela kuza vachikela lumba kuna vela kukwana. Jino vajela aku, avani vacha lafu.
3: Akonsi nzinga na ayo, iku vatimisela kami turi ya wana, iwa investira mash. Vama hiku ziranza amali hitata na ro tira leju wa diraka.
2: Jana, kani leju ndo ya tu lava akulukiwa, makuchuniwa, anga kukumisa kuhini?
3: Anga nzikuma inmeria 45, 34, 15, 531.
2: Leyi nomboro ya mungana wa hina Eunésia ya namuluki au lili joki mungana simama na ula kasiku uchikela lumu kuna vela kukwana akatiruwa wena. Achika uchifana nakala viki tako. Salani.
1: Experiências de vida. Ibunjide mungana la urisena merku kasi kuga kigawa jiji uhiresedegu nya si ili ujiso. Mungana kasi upetanuwe kasi unga para kuga uranganya ukaru parabalu parabale uwa umana kasi kuzirenze veta ndrani nya uumi wago. Kukuna himani diji gawa jiji ikeza kamu ujikati yari kiju kanyubiti gambi kasi unga kara kuku mogu gani langutsu, mogu gani langutsu. Kuroro inabeta kasi unga chazisa ka uwe mungana unga hibangaraja kasi kuga litigura muhunu haku chazisa kamu kasi kuga ligoro na yuketu hina ema kaba nyi longoro kuwatu bubeta kudundurisa uketu abunya longoro kuwatu wa muhunu ubangaraja lukini Jeremy Francisco gumo kunyi Juvenil Zivani krimili tukome adiromu kasi kabunya uone lirinya longoro ku abanya sigawa padiromu wangana wabili hakane kasi kuga Vernanda Jumilda gumo kunyi uye Laurisiana Amero na yuku chau chau kala sumanitahu. For no

0: Treino 15 horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Manamahungu Kukitonga.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: kumana nilivandre ungaluzi longo loko
1: mwama mwama
2: upusha undorele kaira nupano kuweta
3: hata hiveti hibi imaginari pusha undorele
2: muhuni hibon hengora unopo heba tunyavani ngu respecta wa babi batu
3: urikeki kumba Dimitri nitu uru upusha undorele
2: maji muhuni hizege lupu deri etu zifamilia kumilayo
3: e purisu sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki hau tumisa maga na basi idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi wa guvenya e violensa psikoloji
2: maji kudu kumana kajitau kamu kulikana basi nyao ne pudu guvenya so puduka e mwanangu kajirikarati kudere kasana na sanu kisi sigira sa ku fragilizare então sana sa tu sigira nya muhiri
0: mama mama
4: nani 15 horas ni 35 minutos de pandega sinya gitonga kugornyo higisi pa gusa fragilizenda kugye mikunya saya

na isidukite tasangu iti ngongora na tia masangu bangisi Nelson Francisco yangambangaraza kareji katigi itani kwa adifu benye udinye sumana.

0: himongili ya bili nyankundela ni wotsintle wa radio msambiku ngasengela kundima mahungu wa ikongoma nikwa ihoka hawa ingisidia hlomba kunzeva dikona kaditambulia da nyansi
1: ngutona hedihokedi hawa hina kuramba ingi siku chimane kuchihe fonela numero yathu tsenu nyambani e 0826 39 59 16 7 86 39 59 16 7 wasikota kuhe fonela ukhala kunkuwa
0: akhano jaijai uhimana ka nomboro ya 87 00 51 333 87 00 51 333
1: ngutu inga mambo ako engesi himana kahechi werela wakonko
0: litsoringisetu wathu tipatini nathu kuwoshota nikupfushela vangana kamakhalo.

23 horas ni 2 minutos na kung kakali tamunyika matimu ya siku hii kupinda itawe hii kombela mchai swaitu ka usiku ga nyamunka usiku ga 5 ka junho 2026. Swaitu loko atataku nyotumela mahala hinza kureta munyika alongoloko wa matimu ya siku kupinda.

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldamburi. Hanyana mbaga nereke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu ba. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo. Nyidi pile pile kini wutigu wa mano. Nyidi kumela mahala ini.

0: mbane kwango ngetsengo nyengo pata jana na nyaje khwatana ba mana imane na thomela mahala
1: hita ramba vlena ntonda hinyika matimu ya siku kupinda.
2: Matimu ya siku.
3: Hello silmwing set wakuranzeka nyamukhla isiku legi amatiku okhela haska gambu maheketa kuheli sima yakuhlayisa mandawu lawa hanya ukawona hina vanhu vamisavaleyi. Amatimu la mwing set maambiwa hemina ngunyo gezu mugizu wako Avelino Antonio Bernardo Salomão isasela mchini mwing set teka sangu tsamaela hasi ikuambela matimu la. Kotanga ula mwingi seti nyamukhla isiku legi amatiku okhe alaska gambu maheketa kuheli sima yakuhlayisa mandawu lawa hanya ukawona hina vanhu vamisavaleyi. Nakona ka siku legi kuwasangula mtlangano wa hombe la matiku alaska gambu manga tlangeni dropeni ga Stockholm atikweni ga Suecia mabula mailani zvikaratu lezvi ka wokhe matiku zvionekaku na zvingozi lumu kama hanyela maneni ya vanhu la misaveni. Kasi kulegi amatiku ya laska gambu mavuna neka miehleketo mailani zvikaratu zva hombe lezvi amisave tlangana kunazvo hitakuyelana ni mandau lumu hitsama kokona. Kasi kukulungelwa siku legi akamatiku ya kutala ilasika gambu chipanzi cha zana gaona kumaheka zvinyingi ngovu akudzvaliwa kamisinya leyi yine hakumoya unene lomuku hanyeni ka hina vanhu chiputukezi oksijenio chimwe cha michumu leyi maiwaku amapalestra laakukuchiwaku avanhu vamisava leyi akuve vachela kota mhaka yo hlayisa misava hambi kuvanga hisi amisinya hi leswo zvimahekaku ka siku legi. Nakona hisi ugofana ni legi leswo hi lembi ga 1967 makunu kuwasangula yipi yinga nghena ka matimu hi vitugaku i Guerra dos Seis Dias laha amatiku ya Egipto, Jordânia, Síria na maseketelo hi Kuwait na Arabia Saudita manga hlengela Iraki. Ama mkhengelela ku Iraki wafuma yechi kati mhaka ta parafina lomisaveni kani leswi ava humelelangi a general wa Iraki loyi a nga rangela yipi leyi hi yena a nga tirhisa miripulani akuve a vadulela Magibita, Jordania, Syria ni vaseketeli vabye. Basi mwingi seti amatimu ya nyamukhla 5 ka junyu manyima laha hinaku amisava ya lahasika gambu yehleketa hili sima ya kuhleyisa mandawu laha hanya ukawona hi chiputukezi Dia do Meio Ambiente. Nakona hilakanyile kusangula ka yipi leyi nga nghena ka matimu hi vitugaku i Guerra dos Seis Dias leswo hi 1967. Amatimu lazvo zvimagumesa kumwingiseti malongiselwi hi Avelino Antonio mina ngunyu wa gezu mugizu wako Bernardo Salomão i sasisele michini.
2: Muzile amatimu ya siku.

abanyina ni papa yangu jazz ni wangana wangu na wanyipoyari upasa zibiti gira karadi ini nyubongi dunguzu wambahana tomba kuma ye unganyini jinoda nyongo digaya.